0: Ube nosuku oluhle. Uzothengani namhlanje?
1: Yebo.
0: Uzothengani namhlanje? Yabona kusiyabaleka. Ufuna uzolithenga yini ikhekhe? Ngizizwa ke ilomo. Happy happy birthday uyemambona. Usuku alube luhle usuku. Kumambona uyazalwa ke namhlanje. Sijwaya njalo ke simkhunja ka FM sithi happy zalwa day. Yangena ke lapha emagatsheni uthi ke khabalidaka uhambe kahle masuhamba uthi ke siphinde sibonga kakhulu ebikade ke belalele uhlele ebikade sihleli nabo namhlanje ekuseni siyabakhulu ke emagatsheni.

angidlula lapho ngane ka baba angidlula lapho ngane umuntu akunyopheka amabhasi amabhasi awabhodle ngene emgwaqweni bakithi amabhasi awabhodle angene emgwaqweni amabhasi ka LYT akube njalo amabhasi ka SMT akube njalo amabhasi ka Taros amabhasi ka Kalamazoo nalamabhasi ka TBT kwesikamntana umuntu umbona amabhasi ka TBT ibambeni kanjalo emgwaqweni

Yibuya bwebalaleli yibuya wangana zangotuge zwala bamnande kakhulu yibuya bwebantu abaningi nancane ka ages ndlela lomndeke mloyi mangilithabulela libuya ngena zomuntu ngivumela ngithi ingani sibonga ukuvu.

amen kuwena kuleli khaya mntana umuntu amen kuleli khaya ngane ka baba amen koko amen mkhulu amen baba nomama malume no aunty nibuthi nosisi nalabo abancane nakwizilomo zonke zomsakazo ngibabazo amen.

ukuhamba kwakho kunomfazi ebalulekile ungumuntu FM. Ola wena ngokufanele siyabonga.